0: Tani jamina radio mungano basma richati yamana onama. Karame ni punti ondo watakan temasan punto yam kidisya. Utilme kalvani na pasar pubu maduk tokme yam kariyamay. Ame suna agaya ame kakawan fa fidimay. Ani samay mana namu ali prante lekram koli chichichoni yami chubwe Gabriel nam. Gili sunde kaitikan bi asli kidundal kutazu riba Stefan Baimo asu kadija Jerma. Sarli kerangana kerambana halang wani yap miri kangu makarwani yani Fatime Malatu sunai kredit sanfil desik lopi butku siak balang kala antilin kala kri tv nasia fun tiv ngola tapo mum basu pumu koini na kono tavun mum kumani yana na wana musimo kite pa furira masun gaba hum fun mazinu pumu koini na teu halang an kolba na koli hin tenen tua furira han makya teknisia tantil sisol lai kolo
1: Tira

Brasil a fiak ta jilo sol te si malang nani limbi si krojit la wira ju divizio nasional cha dian toka gloa se kad momo ma de se si ke ta saram bangi konong bangi songan ke doti ku jogi di jo. Rina umar idris umar wa se si ma de mau se si ngan bangi ikut so bola mamuan ma de se si ta jilo sol te bola. Ini memandai kata si madasi paure go tu beresi ku tolam amte daya kata si bangi songkan ku doti ku so menam bisit naji ku dobe tu go naji dobe tu tam tol tam berre mangi mi bye bye ya kadem rama de si guto yo kundum kenda kabar ini mamud gasar mikro ingo konsi Lionel nomen ngar madasi pa kata kelagir jawi ne kumji ke kete oi pa ya shari jaz jalousi ya kata kiam be ku dunia tla malang ni na jalousi ni ala ira jalousi nasar majinga ya nasar banan ge kadnan man maden goyir re maden an banan ge kadni mani wala nanan kade nay kadi tel ko gogale awira jo difusion national.